bajegezaga amatwi papa hanyuma Arsenal irakubiswe. Reka twebwe twiyumvire, hoza ijwi ryawe Arsenal, hoza ijwi ryawe.